kan. Mamuna kundi sese kan, an, iyo. Mamuna kundi ngombe kan. Mamuna kundi mvuu kan, an, iyo. Bida kala mamuna ngandi tika, bida famba kan

Jangan bobo ni skat sakon Ang sena si skat sok jol Bawang tanri mal mekon Bang masib pat nyakom Iba vitu yasang kol Kota bantu vile basona Jol jol si ya sola

sikakan, mamna kundi sesekan, an tio, mamna kundi ngombekan, mamna kundi vukan, an tio, bida kala mamuna ganditika, bida famba kang